0: Sammeqesi ka tini re teki ama kwa ngati borisi konga tsame ndimbamba tira doen kwa makamski kik tirita tina si bori tiago ti monika nzunga. National Commissaire Sia Collective Dienste Ani ki te ma na ko ha mokhoti to bogale a karati 28500 sai si kha mo ka kwa khwena o mbapira na South Africa ki ana ya dina South Africa si jere jiki khaji he kho se na ina kwa ka te ana music ana khu senta to bagale go ja go ya go a gara ding jere jiki se sa e o ka e thu se ka Durban ki tloem jere ma Westville ta ki te ki se sa e tesina ding ki ma a ka te department de khana ani ki jal qa ja khom kara ha ti ha o mbapira na South Africa ki ana ya ding ko na mboronga go go tsana ina khana music ka khu senta tsamdik a kho kho a Kumboronga Tonisa Asena Heque DJ Waris Warik Stoko Mkitoka Hitang, a Kwamatamsika Johannesberg, a si Totaika Oiki, Hofok Eki Teta Team. Ewahui Hia quits a Giswiris in a Goha de a Karohima Armando Pakula Numboronga Head, Eric Arena Que a Victor Mazzola, that please in the Aquedit Umboronga Anna Quedit, Eric Areco, Umwaki, Ewahui Hia. Ngikuzi December ngieti nkwiri hise nati Zambezi takite mguta kuma Johannesburg si Doropa kaoki Stokuma kaoku hiki Mungu he tese na hii zaro kaizi Sekriteti tema ko kambani anya amanda ko kunkara hiki Veskap si di premire Ellen Windi takite angkara di regire ngekresi ka South Africa si angkari ko haa Bunga na imu siki anakotina na veska buprofen siki tina khana he ok a aruna ae ziki anakotea tita. Nima iko ziaku yako angakara tingi kwa ngaki kwa rahi kwena ndeta kwaikuwe. Atlante si polis kandwere veske siki tese na tingi. Nguta kuzi kwe sika kore na kuitia haa kana kwe kite orotanu kwa kwa kwena sinu uo tita. Kwe kwe nanu tia na kanaki anakayaki tin kwe natama kwa kaiti mboro nga kwa taki inu akatasino kia kwa te klamdita. Windi akarati nga uji kwereke khasie suri sinate kwe na veta ziyamiko dukutu inu nusiki tin kwe na yo sikaha okoro koro sina ise kama kwere kwe veta maka khana anakayaki te tita. Te borisi kheri oe. Spania si regeringe donerdag ee tu sika ankarati. Tsao zi nyama kwa tin tia kwezi dawate Madrid takite doropa siki. Tu tuwa tin profensi avila takite kwa ankaiti andi kwa naki ee di dawa anza tama atkasi nangota. Tin desende ngye kusai si kwena kana aizi ya kia kwata. It's edita tin kwena kana zia gwanam kakao taketin anzi koma kumwa diki. Ministeri amusi benelanze saka te makona ankati. Kau kuzi kana wati tamano edzi isika kana he kana we wagowe kwa isina ditam. Nguta kuzi kwenza wakuzina kwen an orokotina ki kresika kwena yozika akuro kakuita. It's edita tinkwe kwa hakwa zao zia kom kara hanga ta. Spania no seit Europa takite nga oe. Ngie tinkwa mziki kwa unisa kho a tesina tinki. E ayama kwa tinkwa andao sen otati. E te tin iri borisi kheri oe. Kwa mhete ki siya ko tualfiri kwa amadikwa te kuborisi te komago. Xka FM ki.
1: Tini ngom di kong 5 mandi na SKFM dan ngomit ang kami ang defilisi nongge. Nasional Komisari siya ang adronggo wa mokhoti tabi khalage kong tenang takye iit akhin doon ang daisyen de 500 ti si kabay talan kawin kulat kanusangi ng IDG pasporti gantam ng adronggo nung dapat mas tinuugin mo lesing. tabahale ke ngat kika ngke trongo sen kani ke vesvel kuna terpan kabo sika nghe singia tisa departemen ya sen kanu sen ging hezi kwen kulei kogu su ging ngodi tenu ngoli ngekwa ting lagi jese cha sang se unan ngon kula ngwadi je waren sia ngwarek sakit hakung kumun ngasar kwa Johannesburg kafugan ngasakam ngasak san kula Armindo Pakula yang kula kongo ya ngi dia kwa ngo ya ki kwa ya ko Victor Majola sa chu se gan kula ngo chi kung ko se gan ta stocks ki December ka gan ke Zambi sa chu ke honas per kona se tra kya ta ka se gan security ti sang ku ngo de o ti ko sa chu se gan sa ngo de ngo chi ko cha sa Veska buka premier Allen Vende kontak ke sang ngo security ti Polis akan dengan provinsi Gulcam akan pelaku akan dengan kepolis kapuk kuna. Kau sih kan sudah sing alenta saya kepolis stasi kuna ke veskes kuna kuna tena oh kau sih kan engsat mengheang kah kau sih sih ki polis sih ya Gulcam akan pelaku Gulcam kita katena sih satu sing di kuing mum kuasa sekolong mengai ki ngat lagi ki kemes kapuk cang. Vending itu kita ke hana kong kecil sih kan engsat bodas. Da ya jala uchi krisi kanika ngi fasi Spanya ngwa sing donor da duke hana kenge tika ikoni sai dai nga tola kamo ka kon ge Madrid kan kona provincia Avila ke de sasho ge tik kwa ki tin de sin de skip kwa ri ka da ya ge chu ge da ka kai kwa tola cha kwa na minister ambela se saka kon kwa kan da ke dai ngi cha ke ge chu si ka ka kha chi ga ang sha Gul kamu kau ada gak kekangan lagi kau dah lihat engkang gacu tni ucu ini dengan negara segera seng semua negi wahada dah cakap okey si kau kau itu sudah cakap dah kan negara Spanya saya kira rupanya kau nak ke tengin tni tuan engkang kang saya ya tuh kau ada kau kau senggi tena seng saya saya kuasa kau kau gong kau si kamu kau gak kau kang segera engkang dah cakap kau oh tni negi aku tni gak cai kau Kung natin gifang kung kung tarfung sa kung SKFM.

Yeningininginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginginging
ek gats wat jy seker aan hy privaat besigheid ek dit gee ek kry ek glo planis en gena glo tsang president sram pos ek hana president sige tsi u seker aan planis en ke tsi as ek kok en om ek hy ka u sige en sa panga ke glo problema en sa gul tsam ek ta wa tsun hau tsina sin u yin he hana malika sin ko ke privaat wi ke tsi u seker aan kone sa u de ka wa tsikang sa ti sa tu malika kai kwa Kalau he wajib kau kong orang Atlanta Rose ke Belleville of udah cuci sendiri kan? Firin tu nak Augustus sih dia cuma ui kan di sana sengkang sih di sana u kau kasi pun nak kau gitu ku anwaran eh kang he sendiri sengke Rose tu asyik kita lah kang he sendiri tu gini ama ke kahaga boleh nak kamu sih u 3 inches tak yare out ya kang he ke tak yare out ya kang ke ya tu ya ngah Constance Coles kawang ke ke sikit kerja sange pengu ke sikit masa kita cuma ke Belleville ke site kuna wafut kita cek kanggo desung lah yang herausi munga lagi yang tu cuin dan sikit kau nasi kasi kan lagi yang kau kuang yang cuin lagi drug group ke sisi Afrika kita cuci kita di satu tu kau sini kamsun lawat a advokat tentang Andrew Johnson ke kung tak ke kau sika ngurup sini cuman ha Kamsung kamsung u straf pun enggak gya malah bongo cam kangku ingat kamu kemudian mengerti kang sangai u organisasi sini enghek u ku angkera tiga tiu sega pun masuk kongsung Johnson ten gitu cung u ada hana ya kata ya ke malangga ku musik cang enghek akang ya ku nisau kong kesit Afrika kan ku nagi kata ya sini gitu aku u kanggo u no ke u fikir kang enghek u kangge IDAC ke tiu sega enghek cang malah bongo ke kongsung Kami lekuk, mungkin fasi. France, desu kita hana ke helikopter ni kuna ke side west kuna ke itu kat klik kamu kui ini bar kui kuwa ke ka kawajikan sekian hana tu stemeng day ini hege tola kuang I sa cai des I kuang sekolah cai dua di tengah tuan tola u then kung kamu ke kung dua ke dins tak ke samus kuna ke kung ia gong ke ka ah Desin siapa anda nolak untuk jika kita tidak desin jika kita dah ugi aku angin dah kau cakap mata ding sa cakap itu nak dola Frankrike kan mula mungkin ding start dua itu nak tunggu pegang kondisi aku ke kalau kita kata ni kamera di lakuna dah cakap kau apa kamera kau ikat ini dah ini tu mampu sekarosi ke apa ni kau nak angin kau kita rindu nak desin terus kita kau naik kita ini terus kita Presiden dan Fransi wa Emmanuel Macron gitu gira sing Eropa ini dati satu kuasa ke Kroasia ke Portugal ke Cehisi Republik ke Slavikia yu sing gitu gahut kam kuasa ngawai ke daing sa cahi itu na tulam ngakwa kumia ini ke far yung kola gian ngakama duem dita sam kum ngikwe damatali wie

ska FM 107 ngeke niyakala ke mntase mzafite ncindo ke gicamtsa ke qala cangcume wa be ready ke mntase ke le key pirates icamtsa ke qala cangcume ke wala cangcume ke twicamtsa ke ni khamani teke chimboy ke mntase program qatswana mntase ka wisi mntase cangcenqwe qomi ke chimboy qala mntase cangcenqwe program qamtsa ke qala awu mntase ya qamtsa ke free ntona July free Let's see if we can do this in season. Let's see if we can do this. I'm going to go to the game.
Duma anu dah kat kamu kucing nama rekala ki khabar ke kaki cik ang hoto. Tapi cik anak ing hoto, ucik anak hoto kat tua wana tama. Kau duma he acok kau duma cing mana cik dia agi susung kuda mar. Aka atung uzala cik anu khabar ke cik anu. Tama cik agi uzala kau cik kaki kuang kuah. Aka kan duit ane siu deh cing a. Mamang oda kui khabar ke cik cing a. Mamang oda kau kau cik cing a mamang oda ki uzala mita agi ki gamin. Kau sih kan akan latar, awak nak nasi, kau sih kan akan latar, awak nak tak itu gini. Jika anda masih ni, awak coba sih kau kong, awak coba sih kau kong, kau cara macam coba sih mahu kau merosak, kau sih mahu coba sih mahu kau cakap. Kau naik dah, awak nak nasi tak? Kau faham kan? Kau tak kering ini mahu coba sih mahu kabar kita, kau mahu coba sih mahu kau kong. Seng kau sih kan doa damar, kau cik itu kau kini sah, kau cik itu doa ke kamu. Tama, kau nak nasi kamu kau cakap nak nasi kau kau cik kau ngapla kamu kau, kau hua tato tak. Atau tak kau kini cakap coba sih kau kugun malah terkaya kau nak kamu sih kau sih agini malah pasti mau kau wakar ki kencing kau kamu sih kau kiki kekak kau ini mah mewah pasti mau nih wakar lagi kan malah terkaya kau nak kamu sih kau sih agini malah pasti mau kau wakar ki kencing kau kamu sih kau kiki kekak kau ini mah mewah pasti mau nih wakar lagi kan.

ka FM 107 unxeke nehereke mtsha msa bola msa fite ngene ke gicamsa wa DTMA ke cha jena ara ke camsa ke tshibwe hola camsa ke 3 icamsa ke a monitor ke tshimbo mtsa seng mtsa tete mega gqhumka mo tsara camsa ke o seng mtsa tshoqonqa mtsa pro ngale gqhumja gqhuma ngqhuma xa EP Victor ke qala tsa mtsa mtsa sake mtsa a tete ke gqhumka mo ka camsa ke 3 camsa ke a monitor ke tshimbo e Sisiri mcha titi ma kam chagi dri mcha sada ke tuwe diar taka kawisi anam chis age Raymond Kumbu chigde ki kam chagi kalak kam kuma e a kon kam chagi tini cha hula atho ta gom kamo ko mcha titi tka cha kamo ko da kawisi anam kon kam chagi mcha singi mcha titi chige ya gom kamo kwa mcha singi kawisi anam kon kam chagi mcha kam sing o mcha hula singa kawisi anam a kama chige gam pasi mcha tutu sing kama kwa mcha tutu zala kama ka mcha titi ay mcha wuzala kawisi sika e hikang Aksizan sen, saya uzalah cikik kang, emcang ngoh tu, tapi sam sao kau emcang titing kau, egi dong, kamu egi kalat kamu cuma kau ham sering emcang sendiri emcang, kamu sing emcang wala sing, cikik emcang okwa kau, cikik emcang sing hai kau emcang saag emcima kang, pas emcang kau okwa emcang emcang cuma kau, emcang sing cuci sisi ke emcang saag cuci sisi ke egi kang, emcang ujalam emcang saag cuci sisi ke egi kang, emcang ang outdoor, ah emcang hege kika nak kamu sisi kana walu sisi, kau e he ang ngoh tu cik, kau e he akala tu cik, kau e he akam tu cik awa asing u, kau sisi ke egi kang kana kamu sisi kana walu sisi apangga. Cikgu kah makan salah semua apa ngaji ketika kakak kong ngaco. Cikgu angkoh tu aku tu kan kamu sisi ya semua keke kan kamu sisi angkai kaki ni problema. Oh asing kaki problema macam dia aku problema macam kau makan ni kaki ni cikang macamun angkoh tu cikang macamun lika cikang make aku yang kau sian kang aca kaki pola kau sian aca itu kan kaki ni cikang kiku ini ucikan kuki tamu dan bersengke cikgu hekala kah kekrisi Cikgu aku muka aku cikgu aja lah aku cikgu aku cuma cawa kae asing uof kae asa yang hekiki kena kamu sih kena walau sih apa enggak kau sih keiwa kaje lah sih apa enggak kau sih keikang tua aku akam senti dah akam senti dah nasi cikgu cikgu kah pasi aku cikgu kah pasi aku kau cikgu pasi kah akam senti mcm sih makang kaje sih mcm sih makang pasi mcm sih makang pasi kau cuma kau jela kau tua ngan hiu aku kaki ni cikgu kah kuah cikgu kah tam kuah cikgu lah pasi akam senti aku kaki Kuliti makang aw jalan kamacana, kuliti makang aw cuma kamacana. Lagi aku asing hingga aku amat lagi cikang, mah tuh siaw cikang, mang mau jalan. Dumang nui cing lagi anci dah ni cikang, dumang nui cing lagi anci dah cikang ni si kayak gini. Cikang masing dega katotal katamu kau, masing dega sih. Masing dega wajib ikut jalan, masing dega wajib he, kami ke problem, masing dega wajib he, aku cuma muka. Cewi sih kan dua awak. Kaya ngah kamsing cie kacau cuma ngah kamsing cie kacau jela apa si akan kaci, tapi angin cie latar oh dengin kae kacia tu tuasing kau waktu lu tasaka kacisi kan ofkan kajala ofkan kumsi kaya kita wa amunik ehake oh dati kan aje kau amunik ehake oh dati kan aje cie amunik ehake oh dati kan aje kama Sengke kita nak kamu si walau si kan si awana uzela regaron dua, hmm panggat siaga jelas, wah uzela regaron dua, hmm uci aga jelas, sing kanci aga jelas, sing sing oke ke titia e wala ema mci mama panggang kalimai, mci mama panggang kalimai, mci mama uzela kalimai, kau isikan dua wah, akam sangka ke titia dua, akam sangka ke wala dua, dah sing oke ke kan kamu si ngoka jelas sing, saya sing kala ke cie tukak dua, kai krisi kai evke cie as angulita wati. Jadi kita cik kau kata angin itu awat si makliki angin mana cikana makliki akar ni cikana makliki angin kali kau sih nawan asing kau faful ke dini cika masing dekat kami cika mas ada dekat kami cika masing dekat kami mana aku na nisika tak tua angin tak cika mata ni perbiar cika mata ni kau kau cika kau sih kena kahang tapi cium sih cika eh kang ada ingat cium sih asa Jadi kalau kau asing sih dalam mereka perbeli ke kecuali jala angkut kali kau sih kan, angkut dek kau sih kan dia angkut dek cina kecuali jala angkut dek cina, tapi jauh sih kau cik eh ini kau cik awana, ya sih kau cik nak kuasa, asal kau cik nak aw jala cik sih apa sih yang hebat apa sih engkau ke kan kau sih kau jala sih apa sih apa enggak kau sih sih eh kau cik atuan enggak, tak eh yang no angkut dek eh aku yang tuan enggak aku ke yang gua. Amani wah, dah kamu jalan. Amani wah, dah cuci sih kita jalan. Jadi kita ini
aku nak tahu kaki ki atua tu sa cuci ke ikan kau jela afak tua tu sa cuci sing ki kau semua uci ki sing ki kau tua karena temu si ke afra cium karena temu si ke ati sa cium aku entah kita ki mcing nama cik ku ini mcing nama cik ku itu aku mcing mah oh dah cik ku pun kau mana nasi kamu ku tak cik cik ang dah tu tak engkau ki atung cik sing kau jela uci ki sing kau semua ah tak kau siapa nak kau entah sing ni uom cak engkau kau siapa nak ki kamanya kau tak kamanya kau cak tak kamanya pangak kau Tiskan ang mga ganap. Tumu si si apa si a kanggo ka e hikang jala a apa si ang mga ka jala a kanci na ofong kalimang a kanggo si ofong kalimang a kanci na mar a wak ulu ka ke of a ke kanci ni of a ulu ta ke tike him apa si mo ka jala a wak ulu ta ke tike him a tung ta ke ka kuin lo man nisika ta ka kuin lo na mar matui kuna ki oka matui matui kuna ki pangaw ka tu kuna ki ngami kau sih kan doa awang awan ni si tak tak kalimang dah akan kalimang tu cian ni si tak tak awang ulu tiki sih Om tak usah kita akan si, cuma nuri aku luka. Oh, ada konsep kau nak dengan ni yang hati ti. Cikem matu, cuci kanggoh matu, cikem cuci, cuci kain, matu cikem cuci, cuci ngah. Tamar, cuma nuri kita aku luka. Fakta macam cik kau fragi cian lagi ni. Aku lagi ngalami kita cik tengah mana, kamera ni kau kawa, kamera ni awa. Cuma, cuma ni kau kau sih kan, cuma ni kau kau sih kan. Oh, cuma pasim cakup kau cakup, cuma pasim cakup kanggoh. Cuma pasim cakup nuawan, agi kencan lagi. Macam nuawan cikal, macam pasi cakup kencing. Dah mah, maki waha, dah waha tawa. Oh, aku orang macam tuan ada ni. Cik ke cik demi ke gugur makan ni, dah makan tuan ni. Mimun wah, oh mimun ni gugur ni. Ah, oh maki latihan kau sih kan. Oh cik demi ke susu muku, dah mah pasi ma. Oh, ini nak cik ni, oh pasi muku jalan cik. Tapi saya ada ke usia nak kau hamzah lagi. Cik he aku orang cik tuan ni, cik belum dia. Aki hana cik tuan ni, apa si a o cik sih kan doa, oh cik tuan nak kau ni a. Oh cik tuan nak ama a, oh cik tuan nak ya kan. Kamu sih, oh kalau mungkin ya, ada cik a ya. Engkau kini cik tuan eh, kita kami ke cik tuan eh. Cik a noda kau cik tuan masing dah cik a disatomi. Tapi apa si mengo jalan cik a, apa si mengo mau kamu cik a. Kau sih kan doa wa, cik he awan ni ngah kamu sih awan ni ngah entah tega ki. Mimani wah cik, mimani tangat cik, mimani pangkat cik. Ati ti ayah uzalah cik isin. Om tak sadar kan, wah kan sadar kan. Kamu sih, muka kanggo. Cik agak jalan sen, cik agak jalan sen. Muka dah, muka kan, kui cik agak jalan sen. Kau sih orang wah, kui he ak hamsaka, kui he ak amat akroka. Awas sen tegi, kau jalan si, tapasi makonago. Kau jalan si, tapasi makonago bahani. Kau jalan si, tapasi makonago kan. Cik agak nama kau tu, kau sih cik agak. Asing tawa cim kalau mengui, tak kau eh asing tawa kapasi furti tim sesari furti ti akan si kau cik kau cik jelas sen, van cik tuan doa he akon he acan doa cik tuan he akan no cina cik tuan doa yang duit tawa wasing he jelas van duit ada no akon he ati ni masing tak kau sih nak akon lagi pay masing tak kau sih nak akon lagi panggara masing tak kau sih nak tui jala a of katui tuan tuan tak mafistan tak akon nak kau cik tuan anak akon aku ang he de cik tuan ayak jaga a Ya ni sih cikana aku yang faham, tuh cikana aku ni kini. Si jalan seng, si tua kami, si jalan seng, si tua tuh juga kanggo. Tapi usia nang yang tengah ni, tuh sih fokus aja cik he, wakat jalan seng. Nggak tua kecik wakat jalan seng. Tua wari, kaki ina hati, tua panggat, tua wari kaki ina hati, tua jalan ada marikan. Tuh sih apa sih yang he, kaki aw jalan, cang, kaki dumang oh. Tapi ikan itu mesti seani si kamu kecik lagi atau tu sahaja. Karena itu mesti seani si kamu kecik lagi ni cik mama tua kama. Jika awak kau itu, jika awak ngabergi, jika awak senyai dekik, kan mesti oke jelasi tak hati tiangu. Oke mesti tak awal aye. Tamar mimuning, kamu kami lagi cik. Mimuning kamu ngati tiak aye. Mimuning kamu hati tiak aye. Tapi usi kan doa aku eh asing naik kamu ke alung sah kama. Tawa sen dekik. Aga, cik ikan anggota tu, enggak cik anggota tu. Atau seng kekini kan, cuma sisi atau ka neng cik apa sih aku? Damar aku, kalau anggap cima kang pasi aku, anggap cima jala aku, tak pasi kang aku. Tak usah kan anggota kan, cuma sisi anggota cik apa sih aku? Damar aku, kalau anggap cima kang pasi aku, anggap cima jala aku, tak pasi kang aku. Tak usah kan anggota kan, cuma sisi anggota